leka tabia iri mubula mubo ligolokoke liroke libale bibala muri nye lya Yesu era nyimiranga nangirira jenna kuso okuva kakati sigenda kubera za kitibwa okusingeze mabega emirundi musambu muri nye lya Yesu kubira mukame ngale samanyi webale nyo mukama webale nyo Yesu webale nyo mukama olomoyo wesanyu njagala wabeko omuntu abaguko okuseka tandika okuseka from nowhere tandika okuseka n'okumwenya mukama ankoledde ebikulu mukama ankoledde ebyekisa njagala obeere ng'omukyalo ono Mariyamu

kufu kwa agarabu. Tuku yita ama changali runga. Oturunga mi. Otujigirize. Otusomese. Tuku mawamu kama ukutandi kanawe. Tuba detu wa wama. Ngatuwe kulembira. Ngatuko bili ya biafi. Tetugambu wako. Metu kumi unga wana bumasu. Tumenyeka masu kusa. Tukoma uko bigere byo. Tukoma maso go mukama. Tulunga mitu yami. Tukweta agasi mte tusobora. Tetusobora Yesu. Tetusobora Yesu. Tulunga mitu yami. Tukweta agasi mte tusobora. Tetusobora Yesu. Tetusobora Yesu. Ngatumuliza session eno.